0: 부이사이시 목덕이 탕리야 미에께 산도나르다 다와는데 능한 동거네 고비 고비노 라진 비인데라 파야이 알베데베시 하루아 사리를 빌라하이 한가 비힉 담어 오 아기 부마성나 소리가다 오 아마유 바보이 아기 앙제 떡리 페이미니 아보 배방 드니라 하낭튼 어라 라자니 제 쇼이토나 앙나르만낭튼 라자니 메시네 Selatan bara jumaat nangtun, hanya ibu mas hana nung kata, nung kekukis horba sahani. Hai bika talk deh asik, payah bayi sebenar horba apa, hosen horo kosa bayi bos dahina hai, naik lang tengka.
1: Bos tu semua lupa kita go.
0: Binda tengah raja na saya kengen raja, apur kele, tapi ibu bos oli kata, selatan tu tak buthari kip na hanya buthana angkau bui, desa pasang jaglak, getam kini, sauka, haya go selatan.
1: Ya thagara bacchan phiu ka ara jan na holong ke tam unkha thago
0: bulke saka ei binda ani ot ago mera kotona jukhi sar dikhar dei bono sadi ani mera koto bai se matan lai nai
1: o ara mai khande se
0: ka abur ke des to des pura des re phan je bok le ara ja ke bihigna se lob nang soke ang abgin se dai no ke
1: thago bin wan chu mon ke o chila san bihigna jes ke pana
0: bo raja tum nani
1: din bihig san nani ham se bin wan chu mon
0: Ang selatan kong nabung sayan itu mana? Oh, suka sakbar orang kangke, abah kalai dah lalu dah. Biang tam dan yang lain tengah tam wansi itu na.
2: Iya,
1: thagu am terkora
2: mana?
1: Akan kita am kora orang bersung kora naik tu na.
0: Okay, mas haji ni belai ke? Aino.
1: Panya mas haji ni terasian kaba.
0: Hingga tam kah? Yang mana jauh kata? Biang no payah sabuka. Rada tu aisy sayur haru kano nungui. Je bini merah payse. Cini mera tanah na tanah lain pun. Cian kang kita seng makah tu gayu nai.
1: Selang makah.
0: Selang makah di nai. Biak sakari. Aben boleh dengan gua nang tong lah nai.
1: Tapi biak engkau mungkin wana ya tena.
0: Wana ya.
1: Botol pan genang boleh.
0: Pan genang agi gun genang ba. Agi clay pima genang. Engkau horang kang kai. Aing buma sengno sakle kau ma oba nolok. Angje agi mera pun di pima ni aben orang hal gradi. Rasa ni nago selang kah dia nani. Ani, ya ko ba nam nani. Jadi sekarang rasa ni macam mana nang nai. Hanya buma sengno kasar kangge, buma sengdi dahoruka. Yang tuh pelang malah shock pelang malah tamai. Mera cikon, teki kerak lete peta. Hai bikmu kis rajak.
2: Thagu, oh selesai ni. Ah, mera bosan kangge sorgonisi payuna.
0: Sorgonisi payta. Aku tu buino ya horror horror hari itu. Pungai ke mana? Kangge thangdo ka rasa nara, bihku thangka. Thangkangge, oh rasa ke to. Kucing suka, bina apa kikar tu, kikai je lah, tapi tak. Abah dah, dah tini ke, tekan kau kiri. Cian ka,
1: cian cina ni bawa tu tengah tu.
0: Hengai, selalu sabu kau ni nak berapa di? Yang berindah aku, ya kerja kata, rasa ni merah.
1: Tahu, bopul yang nuk problem aku cipta ni, na.
0: Tama,
1: asal sih konsa.
0: Boke, vacation soya ni tengah tu, rasa ke. Tapi hamzah masih kulkiri ya. Walau ke bat, aku ni thangi wajsha sopropri ba. Masih sama, nung thangka rasa ni merah biasa. Tapi saya sopran berkangka rasa ni merah, saya sekotomang thangke, engkau bapuran saya rasa ni merah bap, broom saya kapur broom saya kari merah thangka. Tapi dah tay, rasa kebap mutam kaji nai. Asyik, dah kau ni coba kau kita tahu lah si mesinca. Rasa siang kahne buih sarag liya, buih hutur hatra ke buih kutur lekya. Engkau rasa siang kahne rasa uteh, saya thangka. Kawan jah kapur ke rasa.
2: Thagu rasa biang thangka.
0: Bini rasa under thangka ta, rasa beri hab kata. Abu tu raja ni, aku nombule. Raja beri bus kan, aku nombule.
1: Tahu apa? Tahu apa? Bui bepak naik tunggu ya na.
0: Bui bepak naik tunggu. Raja ni, menteri, ni ni, jatuhkan kotor kotor jatuh naik lagi tunggu. Okay. Tasar si raja si nongkrong kan kita raja ni, je login baru tu jatuh nu mata naik bule. Agi kog tunggu. Raja muni ke muni di. Raja kap ke kap di. Ahi agi nu kog tunggu. Je raja ngah ini cemang lagi naik. Harap raja tunggu nerap. Bini mau tengi ya ke bomuni pur muni ya, angke tang muni ya. Kunjuk sabar panan dreg rakib nai si. Raja mak kisah nende. Agi raja tu kupuru mandang nai orang ke sayman hum le agi khanama ba. Bawa hein jalankan nu bahok rokok cebu yahin naksir itu hum le.
1: Agu raja nasa pan ganang na agi.
0: Pan tongpan keripan raja ram kita buiras ram lagi angka. Hein je koi matang hum. Agi khanama ni raja lagi tu kunai orang na. Ahi bahok rokok si nai si tipsing habri itu hum. Ahi titut ing hangga si tap sakai. Awal kita kuno saimiya, leng ada leng dia hanya kathu, hegi maafaiu ni. Kalau ada sini tanah tu, tapi kalau ya aku nor dihni miya, nor nor lagi, hanya sini jadi matongo. Raja mana kisah ni ani dah.
1: Kalau thay bulu ke tamu kan?
0: Bulu ke, siam kan ke jol.